Jesus Christ. Ɔte menya akoa ɛbɛmɛdwama mɔ bia mabia wakɔdwama sɛ apɛ sɛ wotae nanso wotumi nyae ɛnyɛ wo a wotumi bi atɛwo so asɛ wahyɛ wo so ate bɛtɛ ne awurade sɛ wo ɔte menya akoa ɛbɛmɛbɔne bia mɔ ɛbisasadi arabɔdɔbɔ se krasa wo ɔte menya akoa ɛbɛmɛkorɔ no bia mɔ.

David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔso baako ne nkyekyɛ mu nkorɔ no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyomtorɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

asie nyina epenyinche etudrasa na enye metrum abo akoko onto bedjem mekasa aya agwenye ko mebu afukura da no kura mi mu bi.

ɔhene David mpae bɔne o ɛnyam ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu nkorɔn no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa ne mmere waberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyimtom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

ahoɔden saa mahoɔden sa sɛ mebɔ bra bɛ sɛ fata wo awuradeɛ baba yɛakura me wate labreka baba be baba sɛ mahoɔden sa sɛ me ne wo awurade bɛdi nkɔmɔ a awurade yɛakura me mu mahoɔden sa sɛ mepe bɛkɔ m'ani mabɔ bra bɛ teme a yɛhoa